0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio Ne Bujonegoro. Informasi pagi yang bikin happy. Ada IG di sini dan juga ada Bella di sini. Di mana Mbak Bel? Di studio, sobat. Jadi wis mau jam 6 aku budal ya ta siaran. Oke. Untuk informasi selanjutnya ini berasal dari kawasan Malang, sobat. Jadi di Malang ini ada kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur, dan kasus ini meningkat hingga bulan Mei 2026. Jadi hingga bulan ini kasus pencurian yang melibatkan pelaku anak di bawah umur di Kabupaten Malang mengalami peningkatan signifikan. Nah, Kepala Satuan Reserse PPA dan PPO Polres Malang AKP Yulistiana Sri Iriana mengungkapkan kondisi tersebut juga pada kemarin. Ia juga mengatakan tahun lalu tidak ada, khusus tahun ini ada peningkatan, dan sampai akhir Mei 2026 ada 5 perkara pencurian yang melibatkan anak di bawah umur. Jadi di antara 5 perkara tersebut terdapat 1 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan tersangka anak-anak, 2 kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang melibatkan 2 pelaku, dan 1 kasus pencurian biasa. Nah, menurut pihaknya adalah peran orang tua dan juga masyarakat ini sangat penting dalam pencegahan, sobat. Jadi dalam berbagai kesempatan pihaknya juga meminta petugas Babin Kaptipmas di setiap polsek untuk memberikan edukasi langsung. Jadi untuk pencegahannya ini serta juga nanti akan dilakukan sosialisasi melalui media sosial untuk mengantisipasi kejahatan yang melibatkan anak-anak atau anak di bawah umur. Selanjutnya untuk Satuan Reserse PPA dan PPO Polres Malang juga merupakan satuan baru yang dibentuk Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2026 awal, sobat. Jadi sebagai respon terhadap peningkatan jumlah perkara di wilayah ini. Selain Polres Malang, untuk 4 markas polisi di Jawa Timur yang memiliki satuan reserse PPA dan PPO adalah Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Batu, dan Polres Probolinggo Kota, sobat. Nah, dalam setiap penanganan kasus, Satres PPA dan PPO ini bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Malang untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Dan selain itu, Satres PPA dan PPO ini juga memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi langsung ke masyarakat dan juga melalui media sosial, sobat. Dan untuk materi yang disampaikan ini meliputi pencegahan kekerasan seksual, lalu juga mekanisme pelaporan hingga aturan terbaru terkait tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: dermaga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sobat 96.6 Radio di Bojonegoro ya. Masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy. Belocapkan juga selamat bergabung. Dan jangan lupa tetap stay tune 96.6 Sobat. Oke, sambil Sobat juga melakukan aktivitasnya masing-masing di pagi hari ini, Bella juga akan berbagi informasi. Ini juga banyak yang nanya tentang Lomba Bertutur 2026 untuk tingkat SD dan juga MI ya. Mungkin juga para sobat Bahasa FM ingin mendaftarkan putra-putrinya. Nah, ini juga bisa banget. Jadi lomba ini bertema cerita lokal khas Bojonegoro dan juga digelar secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Lalu untuk PMK Bojonegoro juga pastinya telah menyiapkan apresiasi berupa uang pembinaan bagi para pemenang yang mampu menyajikan cerita terbaik, lalu juga akan mendapatkan trofi dan piagam penghargaan sobat. Nah, lomba ini digelar oleh PMK Bojonegoro melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan juga pastinya untuk memperkuat literasi sekaligus juga melestarikan kearifan lokal, sobat. Jadi khusus untuk anak SD dan juga MI. Untuk pendaftaran dan pengiriman video penampilan peserta ini juga sudah dibuka kemarin di tanggal 13 sampai nanti di tanggal 31 Mei 2026. Setelah itu tim juri juga akan melakukan seleksi tahap 1 ini di tanggal 1 sampai 6 Juni 2026 dan 10 besar finalis akan diumumkan pada 8 Juni 2026. Sedangkan untuk babak final serta penyerahan hadiah juga akan dilaksanakan pada 18 Juni 2026. Dan untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut pihak sekolah ataupun orang tua peserta ini bisa menghubungi kontak resmi atas nama Bapak Agus di nomor 0823 3731 7622. Sobat, Bella ulangi lagi, kalau untuk para sobat Bahasa FM yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ini bisa menghubungi kontak resmi atas nama Bapak Agus di nomor 0823 3731 7622 sobat.

Iya sobat, selamat ulang tahun ya dari Jamrud. Mungkin hari ini kebetulan ada sobat West FM yang ulang tahun juga. Semoga diberikan umur yang berkah barokah sobat ya. Apa yang dicita-citakan segera terwujud dan dilindungi dalam setiap langkah yang pastinya juga sehat ya. Oke, menit ke-18 lepas dari jam 8 pagi. Bella juga ada info nih buat sobat Bas FM yang sering kehilangan sinyal, apalagi kalau misalkan kita kerjanya tuh nggak di kota gitu ya. Kadang juga ada yang sampai blusuan kayak gitu-gitu. Nah, jangan sampai kehilangan sinyal sobat ya, karena sinyal ini juga penting untuk kita bisa kasih kabar ke doi, terus juga ke pasangan, ke istri, ke suami, ke anak, atau ya ke orang rumah lah ya. Jadi untungnya sekarang ada smartphone jagoan sinyal se-Indonesia. Nah, sinyalnya smartphone ini nggak cuman kuat di kota aja, kadang kan ada ya yang cuman bisa dipakai di kota. Kalau misalkan dipakai di daerah pegunungan, ini sinyalnya melemah. Nah, kayak gitu. Tapi smartphone ini kan jagoan sinyal sobat. Jadi mau ke pelosok Indonesia pun internetan tetap nyambung terus. Dan buat sobat yang ingin koneksi tetap aman dan juga lancar dimanapun aja, saatnya buktiin sendiri dengan menggunakan smartphone, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas sobat seharian. Jadi gak perlu khawatir, karena smartphone ini yang paling bagus lah ya. Bella juga pakai. HP-nya Bella dua-duanya juga pakai smartphone sobat. Karena smartphone sinyal kuat, internetan super cepat sobat.

0: Enos.
1: Apa?
0: Kita main cerita berantai yuk.
1: Yuk.
0: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
1: Boleh, boleh. Siapa takut?
2: Akan kuberikan 3 permintaan.
1: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
2: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag cokodring di Alfa Midi, Alfa Mart atau Alfa Gear.
1: Hah? Julio, ini beneran emang?
0: Beneran, udah buruan. Ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Choco Drink. Caranya, tinggal beli 2 bag Choco Drink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Choco Drink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Choco Drink. Makin banyak beli Choco Drink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Choco Drink. Info lengkap, follow Instagram @chocodrink.id.
1: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
0: Udah kelar woy cerita berantainya, aku juga mau kali trip ke Belgia. Cokodrink.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Iya, Sobat Pas FM, ada DJ judulnya Ego Wong Tua ya, sudah mengantarkan kita menit ke 43 lepas dari jam 8 pagi. Kembali masih di IG, informasi pagi yang bikin happy Sobat. Edisi siar di tanggal 21 Mei 2026 ya. Nah, kebetulan hari ini dan di tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Teh Internasional Sobat. Jadi dilansir dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, peringatan ini ditetapkan melalui resolusi. Jadi Hari Teh Internasional ini juga menjadi momen untuk merayakan warisan budaya, lalu juga sebagai manfaat kesehatan juga, serta pentingnya teh bagi perekonomian dunia Sobat. Nah, teh ini seperti yang kita tahu adalah minuman beraroma yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun kering dari tanaman namanya itu Camellia sinensis Sobat, menggunakan air panas gitu ya untuk menyeduhnya. Nah, selain minuman dari tanaman tersebut, istilah teh ini juga sering digunakan untuk seduhan bunga ataupun juga buah atau rempah, atau biasanya tuh nyebutnya tuh teh herbal gitu ya. Teh sendiri ini juga macam-macam, ada teh hijau, ada teh bunga telang, pokoknya banyak sekali. Dan selanjutnya untuk Hari Peringatan Teh ini juga bertujuan untuk mendorong produksi teh yang berkelanjutan, mulai dari proses budidayanya hingga sampai ke cangkir konsumen. Nah, melalui upaya tersebut, diharapkan manfaat teh ini tetap dapat dirasakan oleh manusia, budaya, dan lingkungan

untuk produksi dan pengolahan teh sendiri juga menjadi sumber mata pencarian utama bagi jutaan keluarga di berbagai belahan dunia ya. Dan oleh karena itu peringatan ini juga menjadi ajang untuk mempromosikan produksi lalu juga konsumsi dan perdagangan teh yang berkelanjutan. Jadi 21 Mei ini diperingati sebagai Hari Teh Internasional, sobat. Siapa yang biasanya suka minum teh gitu ya, apapun tehnya, mungkin ada jasmine tea, ada lemon tea, wah pokoknya banyak lah ya jenisnya. Kalau Bella sendiri suka yang teh hijau aja, sobat ya. Kalau yang kayak maca-maca gitu kurang suka, karena memang biasanya kalau maca-maca gitu terlalu manis ya, tidak suka yang manis-manis karena sudah manis. Bukankah begitu sobat SFM? Bu Win, selamat pagi Bu Win. Lagi masa apa iki? Terus ada Bang Aleh juga, Mbak Bel, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Kabarnya hari ini cerah ceria, cetar membahana. Oke? Dan satu komposisi dulu ya, barengan Bernatia sobat. Kita buat menyenangkan aja. Yang namanya hidup dibikin happy aja ya.

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!

0: seger. Satu lagi ya bang es jusnya.
1: Wah, pantesan heboh sumpung terus ini.
2: Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
3: Dari Winsport.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.
7: Apotek andalan.
4: Hah, siapa sakit?
7: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
4: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
7: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
4: Tapi bikin gemuk enggak?
7: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
4: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
8: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Iya, Sobat Bahasa FM, tidak terasa saya sudah kebersamaan Bella menemani aktivitas pagi Sobat ya di IG. Informasi pagi yang bikin happy 96,6 Radio nih Bojonegoro. Saatnya Bella Puspa pamit. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan setelah ini bisa tetap stay tune di Radio nih Bojonegoro Sobat ya. Selamat beraktivitas, tetap produktif. Salam sehat dan sampai

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Bus 96,6 Bus FM. Kata hari ini.
4: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
3: 96,6 Bus FM, kata hari ini.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan kamu suntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Genus.
7: Apa?
6: Kita mencerita berantai yuk.
7: Yuk.
6: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
7: Boleh, boleh. Siapa takut?
8: Akan kuberikan 3 permintaan.
7: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
8: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag chocodrink di Alfamidi, Alfamart, atau Alfagi.
7: Hah? Julio, ini beneran emang?
6: Beneran, udah buruan. Ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Choco Drink. Caranya, tinggal beli 2 bag Choco Drink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Choco Drink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Choco Drink. Makin banyak beli Choco Drink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Choco Drink. Info lengkap, follow Instagram @chocodrink.id.
7: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
6: Udah kelar woy cerita berantainya, aku juga mau kali trip.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So-

Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget. So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini. Bass.

0: lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Kenatural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Kenatural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. Kenatural White, glowing is yours.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Sembilan enam koma enam Radio Ne Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana?
0: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soak Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soak Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Tengah Anda simak La Pop In, lagu pop Indonesia.

Dengan cuaca yang tak menentu siang kali ini sobat ya, karena tadi sempat panas banget tapi sekarang sudah meredup kayak gitu ya. Gak tahu nanti setelah ini mungkin akan kembali mencerah ya. Suasana yang cerah, terkadang redup, terkadang hawa dingin, kayak gitu kan merupakan hal yang ketidakpastian ya. Karena kita hidup di dunia ini berteman, bersahabat, selalu berdampingan dengan alam. Dan yang pasti sobat, kita juga tidak tahu ya nanti ada fenomena alam apa yang bakalan terjadi. Kalau misalnya biasanya rintik-rintik hujan pada siang hari dengan cuaca yang terik kayak gitu, tapi kok gerimis gitu ya, gak taunya ada fenomena alam pelangi kayak gitu sobat. Terkadang kita mengeluh ya, mengeluh kok hujan sih, ini kayaknya kok panas tapi gerimis ya. Padahal dibalik itu ada fenomena alam pelangi yang tanpa kita sadari sobat. Tapi setelah kita menatap langit, melihat dari arah lain, oh ternyata ada pelangi, wow indah sekali. Nah, dari setiap kejadian apapun pasti akan selalu ada hikmahnya untuk kita semuanya. Yang penting selalu menyikapi sesuatu hal dengan perasaan yang tenang dan tidak buru-buru negative thinking kayak gitu sobat ya. Tentu saja pada siang kali ini bersama lagu pop Indonesia, Elvi akan menemani Anda dong ya sampai di jam 3 nanti. Dan sobat, silakan untuk ada yang masih belum bergabung, silakan bergabung. Ada spesial untuk Anda sejauh mungkin. Lagu ini dari Ungu ya, tapi kalau ini versi covernya Felix Irwan.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dalam 6,6 Radio Nih Bojonegoro.

bahkan banyak sekali lagu-lagu yang lain dari Leto yang sangat populer, yaitu ada beberapa judulnya, diantaranya Ruang Rindu, Permintaan Hati, Sebelum Cahaya, Lubang di Hati, Sampai Nanti Sampai Mati, Jalan yang Hilang Sebenarnya Cinta. Ada lagi tuh yang berjudul Sandaran Hati, Cinta Bersabarlah, Memiliki Kehilangan, Dalam Duka Seandainya Senyumanmu, dan masih banyak lagi sobat. Ini kalau beliaunya nyanyi itu rasanya suaranya adem gitu ya. Ya iyalah, Sabrang Mawa Damar Panuluh itu loh nama aslinya dari vokalisnya Leto itu sobat ya, putra dari beliau MHN Najib yang luar biasa sekali ya. Orang tuanya itu berdarah seni keduanya, terus lagi selain itu syiar ya, dakwah ya. Kalau ibundanya itu kan Novia Kolopaking, dan luar biasa sekali, sangat kalem, lembut gitu ya, pembawaannya adem kalau melihat apa itu namanya, setiap perform tuh nggak pakai neko-neko kostum ataupun juga make upnya gitu ya, tapi cantik luar biasa. Ini yang sudah melalang buana sobat ya. Jadi Leto ini sudah sempat tampil hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia, bahkan banyak sekali yang fan ya. Cuma akhir-akhir ini kok kita ada yang menunggu, yang mana sih album barunya Leto? Apakah Leto itu masih aktif? Tapi atau hanya lagunya aja yang di cover oleh penyanyi lain? Iya, ini Leto ini band asal dari Yogyakarta sobat, dan masih aktif hingga saat ini meski jarang tampil di layar kaca atau televisi kayak gitu. Mereka tetap aktif gitu loh sobat ya, tapi manggungnya itu secara off air. Ini formasi utama grup yang terbentuknya tuh udah pada tahun 2004 ya, kalau gak salah 21 April 2004. Ini terdiri dari Noe vokal, Patup sebagai gitar, Aryan sebagai bass, dan Dedot sebagai drummer, serta tambahan Cornel gitar.

dan juga Widi sebagai keyboard sobat. Jadi sebenarnya rata-rata lagunya itu bermakna religius ya, tapi kemasannya bandnya itu bukan merupakan band religi sobat. Hanya saja beberapa karyanya itu ada yang dimaknai mencurahkan perasaan kepada Tuhannya, kepada Yang Maha Kuasa gitu sobat. Termasuk ini melalui lagu Sebelum Cahaya ya. Jadi memasukkan nilai-nilai ketuhanan yang memang menjadi dasar dari agama. Leto ini ingin menunjukkan dalam lagunya bahwa Tuhan selalu ada dan menemani manusia meskipun mereka tidak menyadarinya, seperti itu. Tahu lagu yang berjudul Sebelum Cahaya sobat? Enak banget kalau didengerin tau gak? Iya, coba saya carikan lagunya Sebelum Cahaya. Nanti setelah ini bakalan Elvi puterin spesial untuk sobat. Sebelum Cahaya, bentar-bentar, nanti saya puterin ya. Tak carikan dulu, tak upruk-upruk dulu. Ini oke, ini nih. Tentu saja tetap merapat ya bersama 96,6 Bass FM Radio Ni Pujonegoro bersama Elvi di sini sampai tuntas di jam 3 nanti. Ada Sebelum Cahaya spesial untuk ada semuanya dari Leto.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Glunasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Glunasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, was.

0: Bar, kita bikin coklat drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Coklat drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Coko drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Coko drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sit the mood feels good.
1: Coko drink
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food
3: 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Yang hilang biarlah hilang, yang pergi biarlah pergi ya. Yang namanya suatu pertemuan itu pasti akan ada suatu perpisahan ya, di mana ada suatu kebersamaan maka akan ada suatu kesendirian. Ada cerah, ada gelap, ada siang, ada malam, ada dia, ada aku. Ada Sobat Bas FM, ada 96,6 Bas. Tentu saja pada sore kali ini, siang menjelang sore ya. Selamat mendengarkan aja untuk sobat tercinta. Dan ya pasti Sobat Bas FM, gimana sudah makan siang apa belum? Jangan lupa kalau makan itu bolehlah makan jajanan, tapi jangan lupa makan nasi ya. Karena kalau kita tidak mengonsumsi karbohidrat, otomatis juga harus seimbang ya apa yang akan kita makan. Lek wong Jawa iki kudune nganggo sego tetep ane mang. Nek mam iki ambek sego ngono lho. Terus ada juga yang bilang katanya, "Lah iya, mam spageti iki lho kok dikon karo nasi iki apa sih?" Ya, namanya lha wong Jawa ya kayak gitulah sobat ya. Oh iya sobat, untuk Anda yang mungkin lagi menghindari nasi putih ya, karena dianjurkan dokter makan nasi jagung. Ini biasanya kalau masak nasi jagung tuh ada yang bilang katanya enak tumbas mbak timbangannya, bikin sendiri pun gak ruwet ngono. Oke lah kalau gitu, ini tips memasak nasi jagung. Jangan lupa pilih beras jagung yang bagus ya, jadi jagungnya yang lembut kayak gitu. Gunakan jagung pipa kering atau beras jagung yang bersih dan tidak apek ya, karena ada yang sudah apek gitu. Jadi harus aromanya itu loh, jangan sampai yang apek. Kalau apek nggak enak nanti. Oh iya, jangan lupa direndam sebentar ya, agar lebih empuk dan cepat ketika dimasak. Kemudian kalau Anda suka dengan beras dicampur dengan beras putih, ini bisa kok ya. Mbak, kalau misalnya masak dicampur langsung sekaligus dengan beras biasa, bisa nggak ya? Bisa, sebenarnya bisanya itu ya bisa. Akan tetapi sobat, ya nanti hasilnya berbeda dong dengan kita memasak nasi jagung sendiri. Kalau masak nasi jagung sendiri itu kan biasanya setelah kita aron ya, atau istilah Jawanya, lewes sekali naik mbak, ayo mari dikasih air itu kan dikukus kayak gitu. Terus nanti, apalagi dikasih kelapa jadinya karon atau diaron gitu ya, masak dengan cara diaron gitu. Nanti setelah kukusan pertama itu dikasih air hangat sobat ya. Biasanya kan ada yang gumpal-gumpal gitu tuh. Nah itu dicelup air atau dikasih air sedikit terus kemudian dihaluskan. Kalau sudah halus lembut gitu ya, tinggal dikukus kembali. Nah untuk mengukusnya juga lumayan cepat kok ya. Kalau nasi jagung tuh mungkin 30 menit pertama sama 30 menit kedua, jadi kurang lebih 1 jam lah ya. Kalau sobat gak mau ribet ya tinggal beli aja ya, paling 2.000 satu bungkus. Murah banget kan gitu ya, mending beli kalau misalnya dimakan sendiri. Tapi kalau misalnya Anda untuk keseharian, terutama untuk yang berjualan nasi jagung gitu ya, karena nasi jagung tuh sebenarnya makan dikasih sayur apapun ya enak-enak aja sih ya. Ada juga yang nasi jagung tuh sengaja bikin banyak karena malamnya mau dijual dalam bentuk nasi jagung goreng. Waduh mantep pol. Atau nasi goreng jagung, beda ya, nasi jagung goreng atau nasi goreng jagung. Nasi goreng jagung itu biasanya ada jagung manisnya sobat ya, jadi ada bijian jagung manisnya. Tapi kalau nasi jagung goreng itu nasi jagung yang sudah matang terus digoreng. Iyalah, seperti itulah sobat ya. Selamat siang Bu Win. Halo sayang ya. Lagi apa nih? Lagi sibuk bersanteria? Lagi ngopi? Iya, tadi Elvi juga bawa kopi dari rumah. Selamat siang juga untuk sobat tercinta, untuk komunitas Sobat Bahasa FM. Terima kasih banyak yang lagunya ngikut. Oke, kalau ngikut ya. Elvi ku gampang. Lek ora sing ngikut-ngikut ya aduh. Saweneng aku bersama 96,6 FM lagu pop Indonesia.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: So Clean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Ya, aku yang tersakiti sobat. Sudah mengantarkan menit 33 lepas dari jam 2 ya. Selamat sore sobat Bos FM. Balik aku sego diwo, sego singkong, sego menyok. Ada ya sendiri-sendiri ya. Sego sorghum atau metro juga ada sobat. Aku biasanya jaman biyen mbak Miki. Waduh mantep pol ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali sobat Bos FM. Terima kasih ya, pengalaman untuk masak macam-macam gitu ya, itu luar biasa sekali. Jadi sobat Bas harus bisa itu ya, mencoba untuk memasak yang jenis-jenis lain, itu membuat kita itu lebih gimana ya, ada pengalaman, bisa nih masak ini kan gitu ya. Jadi rasanya kalau bisa masak sendiri itu suatu penghargaan untuk diri sendiri. Oh ternyata gini ya, kan gitu sobat. Kalau belum pernah nyoba ya otomatis masih penasaran. Emang enak. Ya udah sobat, terima kasih untuk Anda yang juga sudah setia mendengarkan 96,6 FM Radio Bojonegoro. Dan yang pasti Elvi masih setia menemani Anda sampai tuntas nanti di jam 3.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Bu Nana.
3: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Oke, sobat bahasa Bumi, terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah merapat ya. Dan Elvi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan Jalan MT Haryono, Cetak Bojonegoro. Elvi pamit dulu ya, selamat sore dan permisi, dadah.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Saatnya kita ikuti kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda, Kamis 21 Mei 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro gelar Lomba Bertutur 2026 tingkat SD dan MI. Pemkab Bojonegoro salurkan BLT DBH CTH di Dander. Permudah lulusan S1 mencari kerja, Disperinaker akan gelar seminar bertajuk Masa Depan Cerah, Tips Hadapi Pasar Kerja.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Berikut kelas berita 3 selengkapnya. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat literasi sekaligus melestarikan kearifan lokal. Kali ini, Dispusip membuka pendaftaran Lomba Bertutur tahun 2026 tingkat kabupaten yang ditujukan bagi siswa-siswi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Lomba bertema cerita lokal khas Bojonegoro ini digelar secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Pemkab Bojonegoro juga telah menyiapkan apresiasi berupa trofi, piagam penghargaan, serta uang pembinaan bagi para pemenang yang mampu menyajikan cerita terbaik. Pendaftaran dan pengiriman video penampilan peserta sudah dibuka mulai tanggal 13 hingga 31 Mei 2026. Setelah itu, tim juri akan melakukan seleksi tahap 1 pada 1 hingga 6 Juni 2026 dan 10 besar finalis akan diumumkan pada 8 Juni 2026. Babak final serta penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada 18 Juni 2026. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, pihak sekolah maupun orang tua peserta dapat menghubungi kontak resmi atas nama Bapak Agus di nomor 0823 3731-7622. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mencairkan 13 miliar rupiah lebih BLT DBH CTH untuk buruh pabrik rokok di tahun 2026 ini. BLT diperuntukkan bagi 15.000 lebih buruh dengan besaran Rp875.000 per orang, baik buruh pabrik rokok yang ada di Bojonegoro maupun yang bekerja di pabrik rokok berlokasi di kabupaten tetangga. Pada Rabu kemarin, secara simbolis, DBH CTH diberikan bagi para pekerja di aula lantai 2 Gedung Broto Seno PT Karep Alam Sejahtera Raya Dander. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan jumlah besaran BLT tergantung besaran APBD yang diterima daerah bersumber dari dana transfer DBH Migas. Meski nilainya berbeda dari sebelumnya, pihaknya mengingatkan untuk bersyukur karena tidak semua kabupaten mendapatkan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Bojonegoro akan menggelar seminar eksklusif bertajuk Masa Depan Cerah Tips Hadapi Pasar Kerja yang ditujukan khusus bagi para pencari kerja berpendidikan minimal strata 1 atau S1. Seminar ini akan digelar pada Jumat 22 Mei 2026 pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Disperinaker Kabupaten Bojonegoro. Kepala Disperinaker Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi menyampaikan kegiatan yang akan mendatangkan praktisi ahli tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran terbuka, khususnya di kalangan fresh graduate atau lulusan sarjana di Bojonegoro. Mengingat pasar kerja saat ini sangat dinamis dan kompetitif, Mahmudi juga menekankan pentingnya bagi para pencari kerja untuk memiliki mentalitas yang adaptif serta kemampuan komunikasi yang kuat. Dikatakan, tantangan terbesar hari ini bukan lagi soal lowongan kerja yang minim, melainkan bagaimana kesiapan mental dan skill para pelamar. Mahmudi juga mengatakan para peserta yang ikut dalam seminar ini akan mendapatkan berbagai fasilitas premium secara gratis, antara lain e-sertifikat resmi, tips dan trik menembus seleksi kerja, pengenalan potensi diri untuk menentukan jalur karir yang tepat, sesi konsultasi karir langsung dengan ahlinya, serta perluasan relasi atau networking antar sesama pencari kerja. Demikian kilas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Bella Puspa, selamat sore.
0: Demikian tadi Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nuansa Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Ya, semalam kemana bahas emang Radio di Bojonegoro ya sobat. Selamat sore semuanya. Bagaimana dengan kabar Anda di sore ini ya? Sudah tanggal yang ke-21 di kesempatan hari Kamis ini ya. Dian Wijaya hadir kembali. Tentu saja di perjalanan dangdut Koplo Mania hingga tuntas jam 6 nanti ya sobat. Kebersamaan kita di hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung di Semarang Kemana Bahasa Bam Radio Bojonegoro ya, di dangdut Koplo Mania.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Anjir.
1: Teteh.
2: Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus! Ah, seger.
4: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplo Mania ya, di kesempatan sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya, sama sore saja. Cuacanya mendung, tebal, redup sobat ya, hawanya gak gerah begitu. Apakah hujan akan mewarnai di kesempatan hari ini ya? Karena biasanya kalau hawanya sumuk-sumuk, gerah-gerah gini kan biasanya ada hujan yang bakal turun gitu ya. Jadi coba kita cek ya perkiraan hari ini, apakah di sore ini ada hujan-hujan terlihat akan datang menyapa begitu ya. Untuk saat ini memang berawan tebal sobat bas untuk di wilayah kota Bojonegoro. Masuk di jam 4, jam 5, jam 6 sama tetap berawan sobat, tetap berawan sampai nanti malam. Tapi gak ada kayaknya warna-warna hujan yang akan menghampiri begitu ya. Jadi untuk sobat yang mungkin sedang merindukan tetesan air hujan di kesempatan sore hari ini ya, gak ada hujannya ya, aman semuanya sampai malam nanti, cuma terpantau mendung-mendung saja. Jadi sumuk itu sudah biasa, apalagi di musim kemarau seperti ini begitu ya. Oke, selamat sore Bu Win. Iya, mendung-mendung iki hawane Bu Win. Alah ya meneh gak usah ayam dhisik kok tambah grega apa wi, gerahan-gerahan sumuk meneh. Keringetan meneh begitu ya. Paling tidak mungkin nanti jam-jam 4 atau setengah 5 gitu, seger gitu ya. Tapi gak apa-apa kalau mungkin udah kegerahan ya, pengennya segera mandi ya Bu Win ya. Oke, pokoknya apapun aktivitas sore hari ini tetap merapat di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro begitu ya Bu Win ya. Sambil apapun gitu pokoknya ya, sambil mendengarkan lagu-lagu di Semarang Kemana Bas FM Radio Bojonegoro di sore hari ini. Untuk sobat juga pengen merapat, pengen bergabung ya, masih ditunggu di 08 11 305 2966, ataupun juga merapat di teleponnya 88 5809. Oke lah Bu Win, kalau begitu ya selang mandi Bu Win ya, biar sehat juga, biar seger juga, biar makin jeling juga gitu ya. Deh, makin bercahaya pokoknya ya. Dikasih dulu ya sama yang satu ini.

0: power geng, push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Kreweng. Wisata Putuk Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putuk Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, melancer di Bojonegoro.

Welcome kemana Bas Radio di Bojonegoro Sobat. Kembali kita di Dangdut Koplo Mania ya. Di kesempatan sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja ya. Yang pastinya Sobat di sore hari ini tuh ya, yang udah nyantai, yang udah duduk cantik, yang udah mager gitu ya. Emang paling enak itu sambil lihatin HP gitu ya, atau sambil dengerin Bas FM gitu ya Bu Win ya. Dan jangan sampai ya, kita itu pas lagi enak-enaknya, pas lagi pengen lihat sesuatu, butuh sinyal tapi sinyalnya hilang ya. Jangan sampai ya. Kadang memang ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba hilang gitu ya, kayak sinyal. Serius deh, hari gini siapa yang gak bergantung sama yang namanya sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman atau keluarga, bahkan ngabarin gitu ya, kalau aku udah nyampe loh, aku udah di sini loh. Semuanya itu butuh yang namanya sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dia hilang dikit, wah panik ya, panik satu kampung, satu rumah, satu keluarga ya. Apalagi kalau pas lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering ya, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ya, karena sekarang sudah ada smartphone jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal seperti ini ya cuma kuat di kota aja, tapi smartphone ini juga jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi untuk Sobat Bas FM yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saja buktiin sendiri pengalaman pakai smartphone jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas sobat semuanya seharian. Smartphone, sinyal kuat, internetan super cepat.

0: Mas, aku pengen ngomong.
1: Apa?
0: Sepurane aku pengen pamit.
1: Pamit nindi.
0: Aku nih kuliah nih Jakarta.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
0: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania, di cuaca yang redup-redup mendung-mendung saja ya di kesempatan sore hari ini. Kalau emang udah layeh-layeh, udah nyantai penak tenan gitu ya. Paling enak sambil nyeruput kopinya begitu ya, Pak Ale. Tinggal separuh katanya kopinya di kesempatan sore hari ini. Aduh, mantep banget. Itu tapi kurang loh, roti gorengnya belum ada. Roti gorengnya mana? Roti gorengnya belum ada itu, Pak Ale ya. Ya pastinya terima kasih ya di kesempatan sore hari ini sudah tetap hadir di 96,6 Bass FM Radio nih Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania begitu ya. Bu Win sudah ngopi juga, Bu Win. Kalau belum ngopi ya wes, bikin kopi dulu di kesempatan sore hari ini ya, sambil mendengarkan Bass FM, sambil nyeruput kopinya. Kok sandingannya gorengan ote-ote, tahu isi, tempe goreng, telo goreng. Wah, cocok ya, cocok ya Bu Win ya. Iya, saya ngopi pale lah. Yo Bu Win wes ngopi apa urung? Kan aku bertanya. Kalau pale sudah ngopi, sudah habis separuh kopinya. Oh, kebetulan sore hari ini Bu Win nggak ngopi tapi ngeteh ya. Nanti habis ngeteh nyusu ya Bu Win ya. Jadi lengkap ya. Oke. Ya pasti mantap selalu menikmati cuaca sore hari ini yang adem ayem seger-seger sambil menikmati yang hangat-hangat gitu ya. Enak tenan ya. Oke. Ya pasti tetap merapat hanya di 96,6 Bass Radio Ini Bojonegoro ya, di hari ini tanggal 21 Mei 2026. Ada yang lagi berulang tahun, kalaupun ada yang lagi berulang tahun di hari ini ya, sukses selalu, bertambah usia, mudah-mudahan semakin berjaya, semakin sehat, semakin sukses gitu sobat ya. Dan ternyata di tanggal 21 ini juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting yang mengubah jalannya sejarah, baik di Indonesia maupun di dunia internasional ya. Yang pertama ada mundurnya Presiden Soeharto dan lahirnya era reformasi. Ini di tahun 1998 ya. Ini adalah peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia modern setelah gelombang aksi demonstrasi besar-besaran ya yang dimotori oleh mahasiswa, krisis moneter yang hebat serta kerusuhan Mei 1998 ya. Presiden Soeharto secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa atau bisa disebut dengan era Orde Baru ya. Dan pernyataan mundur tersebut dibacakan langsung di Istana Merdeka pada jam 9 pagi. Dan di saat yang sama, Wakil Presiden B.J. Habibie langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden RI ketiga yang menandai dimulainya era reformasi. Kemudian di tahun 1740 ini ada berdirinya Kampung Komunitas Tionghoa di Batavia ya. Gubernur Jenderal VOC Adrian Valkenier ini mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pergerakan warga Tionghoa di Batavia dan mengkonsentrasikannya di satu wilayah di luar tembok kota, sekarang dikenal sebagai kawasan Glodok. Kebijakan ini merupakan salah satu rentetan ketegangan yang nantinya memicu tragedi geger Pacinan. Nah sobat Bas, kemudian pada tahun 1881 di tanggal 21 Mei ini ada Palang Merah Amerika didirikan. Clara Barton, seorang perawat humaniter, mendirikan American Red Cross atau Palang Merah Amerika di Washington DC. Yaitu lembaga didirikan untuk memberikan bantuan darurat, mitigasi bencana, dan pendidikan penanggulangan bencana yang hingga kini menjadi salah satu organisasi kemanusiaan terbesar di dunia ya. Dan bayang juga sobat, peringatan-peringatan di tanggal 21 Mei ini salah satunya adalah Hari Dialog dan Pengembangan Perbedaan Budaya Sedunia yang ditetapkan oleh PBB UNESCO untuk merefleksikan pentingnya keberagaman budaya,
toleransi dan bagaimana keberagaman dapat menjadi instrumen perdamaian serta pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada hari teh internasional yang ditetapkan juga oleh PBB untuk merayakan sejarah, nilai budaya dan signifikan ekonomi dari teh di seluruh dunia serta mempromosikan produksi teh yang berkelanjutan. Jadi cocok banget hari ini Bu Win lagi menikmati secangkir teh ya, karena ternyata hari ini diperingati sebagai hari teh internasional. Hore. Sayang sekali saya enggak ada teh Bu Win di sini, jadi ya saya enggak ikut ngeteh. Ternyata ya ada hari teh juga gitu loh. Oke, luar biasa ya wes Bu Win ya. Apa ini namanya, selamat ngeteh aja ya Bu Winnya di kesempatan sore hari ini. Loh, mampir di mana? Mbak Las mampir di mana Mbak Bu Win sampai menang Mbak Win. Mbak Las kemarin mampir nopean kok gak ketemu, di mana lo? Saya kemarin juga ada di rumah kok, gak kemana-mana, habis siaran itu saya di rumah. Bobo cantik, gak ada tamu di rumah. Mbak Las itu rumahnya siapa yang diampiri? Jangan-jangan bukan rumah saya ya. Betul loh, sekarang kemarin saya tuh seharian dari habis siaran jam 9 kan di rumah itu. Di rumah gak ada tamu, gak ada apa ya, tidur, menikmati tidur sampai sore gitu ya. Ya mungkin besok kalau ketemu bisa ditanyain kembali ya Bu Win ya, rumah yang mana. Oke, ada Pak Ale. Bu Win sudah ngeteh Mbak Diani. Ya betul sekali, Bu Win ngeteh sore hari ini karena ternyata hari ini sebagai peringatan Hari Teh Internasional. Jadi mungkin habis ini Pak Ale bisa coba ngeteh ya, biar sama-sama ikut merayakan Hari Teh Internasional ya, sambil ditemenin semanam kemanam Bass FM Radio Bojonegoro. Sandingane karo bentul itu kalau di sini kayak apa ya Bu Win? Bentul itu apa Bu Win? Yang digodok itu loh, yang warnanya putih itu ya, apa itu? Sing ini ya, gacol ya, mungkin dimakan ya? Enggak ya? Oh, bentul Bu Win, sandingannya Pak Ale sore hari ini cocok, mantep banget gitu ya. Sambil dengerin lagunya dari Bass FM ada hujan. Yang lagi rindukan hujan, mudah-mudahan hujannya mau menyapa biar seger gitu ya.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencir di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di Dangdut Koplo Mania. Di kesempatan sore hari ini kita masuk sesi yang terakhir ya. Di sore hari ini masih bareng Dian Wijaya. Yang baru merapat, yang baru bergabung, masih ada waktu. Boleh di 0811 305 2966 untuk WA-nya ataupun juga teleponnya ya. Cuacanya masih redup-redup, masih mendung-mendung, dingin juga udaranya gitu ya. Jadi yang lagi nikmatin kopi seger, mantap, luar biasa, bisa menghangatkan suasana di sore hari ini. Begitu pun begitu juga yang lagi nikmatin teh gitu ya. Seger, mantap banget. Saya menikmati air putih aja. Ya, pasti juga untuk Sobat Bas ya, yang mana kesempatan sore hari ini mungkin juga lagi ini ya, yang namanya masih sibuk dengan momongan tercinta ya, tetap berhati-hati, tetap harus selalu waspada dimanapun kita berada sobat ya. Ini saya baru melihat sebuah video ini yang aduh miris banget sobat ya, aduh sangat kasihan sekali. Ini pasti sang ibu benar-benar shock, dan pasti juga akan trauma seumur hidupnya. Ini pasti akan kebawa. Sebuah video ini sobat yang lagi viral, sebuah duka menyelimuti warga desa Tasoko, Kecamatan Karosa, Mamuju Tengah sobat Basepam. Setelah seorang bayi laki-laki yang berusia 1 tahun ditemukan meninggal dunia akibat terseret arus sungai yang meluap. Kejadiannya ini di luar dugaan ya sobat Bas ya. Di mana sang bayi ini tiba-tiba merangkak keluar rumah saat ibunya berada di kamar mandi, dan di dekat rumah itu ada sungai begitu sobat ya. Nah, namanya juga anak baru umur 1 tahun ya, apalagi yang baru bisa belajar merangkak gitu ya. Kalau terjatuh kan apalagi belum juga bisa berenang, pasnya langsung bisa terseret kondisi arus ya waktu itu. Ini kayak ngelihat videonya tuh lagi deras banget di situ aliran sungainya sobat ya. Dan pada saat itu warga segera melakukan pencarian ya bersama dengan polisi dan BBBD di tengah arus sungai yang deras akibat hujan deras juga. Kabit Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Mamuju Tengah menghimbau warga yang tinggal di sekitar aliran sungai agar lebih waspada selama musim hujan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali ya. Jenazah bayi ditemukan sekitar 1 jam kemudian setelah dilakukan pencarian penyisiran di sekitar lokasi sobat ya, dan ditemukan dalam keadaan yang sudah meninggal dunia. Aduh ya Allah, ini mudah-mudahan sang ibu kuat banget ya. Saya lihat videonya, ibunya ini langsung kayak pingsan dan terjatuh gitu ya pas ngelihat sang anaknya ditemukan gitu ya. Mungkin waktu itu si bayi lagi tidur ya, terus ibu pengen ke kamar mandi, nggak taunya pas lagi di kamar mandi tiba-tiba terbangun gitu ya. Karena bayi sekarang itu lagi ditinggal sedelok ngono ya istangi ya, kayak kemarin itu ya si Jingjing itu ya, anaknya adik saya itu ya, saya tidurkan, baru saya tinggal melangkah, baru melangkah 5 jangkah untuk ambil air. Lah kok masih mengkurep, pas tengel-tengel. Ya Allah, untungnya lagi di ini ya, di bawah, gak di atas. Kalau di atas mah bisa gak jatuh juga gitu ya. Jadi benar-benar kita sebagai orang tua harus tetap hati-hati dan ekstra waspada, apalagi kalau kita memiliki pemongan yang terbilang juga masih kecil, biasanya aktif banget gitu ya. Pokoknya jangan sekali-kali pun ditinggalin sendirian, sedetik, semenit, pokoknya jangan ya, harus tetap dalam pengawasan kita ya. Mudah-mudahan ini ibu yang ditinggalkan ya bu ya, kuat ya bu ya, kuat, semangat. Sang adik sudah bahagia di surga. Mudah-mudahan nanti bisa mendapat ganti lagi gitu ya. Mudah-mudahan juga traumanya bisa hilang, nggak merasa menyalahkan diri sendiri terus. Kadang seperti itu ya, kejadian itu kadang ada sesuatu yang terjadi dan terus menyalahkan diri sendiri gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya ya. Oke, masih di Dangdut Koplo Mania. Dihadirkan dulu kembali yang satu ini.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
4: Makan.

Yang masih dari kawasan MTHR yang 17 Bojonegoro ya sobat, untuk kaum muslim dan muslimah yang sedang menjalankan ibadah sunnah ya di hari ini. Apalagi ini kan sudah masuk di bulan besar ya. Mungkin sudah mulai dari sekarang juga sudah menjalankan ibadah sunnahnya, karena biasanya kan 10 hari ini ya terakhir begitu ya. Jadi mungkin hari ini juga sedang menjalankannya sambil menunggu waktu berbuka ya di kesempatan kali ini, sambil tetap merapat juga di Semalam Kemanam Radio Bojonegoro ya, masih bareng Dian Wijaya di kesempatan kali ini tentunya di Dangdut Koplomania.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Kulnasho Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan duta sinemite. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathione dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat, tidak terasa ya kebersamaan kita di sore hari ini juga harus dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Lagu-lagu sudah sedian siapkan di sini. Ketemu lagi nanti di jam 9 ada Mary Syahrani, Yuka Yatri di Gema. Dian Jaya pamit undur diri sobatnya di hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda yang tetap sibuk dengan rutinitasnya. Yang sudah beristirahat, selamat menikmati istirahat Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan permisi, yuk, bye-bye.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya,
3: sempat anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih enggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk bambanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: susah, bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Parking bus.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik, investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
4: Nitasan, biar langsing.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya,

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun,

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh boyo, kopi juga cemilan wis dicepakne bude.
2: Hayo.
1: Bude kaget aku.
2: Kebiasaan, lamun wae.
1: Iki lho bude. Apa kui anu
2: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
1: Napa bune?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
2: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kui gema bune?
2: Gending matah Pak Ne.
1: Tenane to bune.
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
1: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
2: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

kadang sutreso panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Sangat kawan bahasa FM milih jeng telu kelaturaken dumateng panjenengan ing kawonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio bahasa FM bingung sangat kawula Gayatri ingkang kaji bandarakan panjenengan wonten ing kalau dengan inci punika dinten Kamis katiti Suryo Selikur sasi Mei warso kalih ewu nam likur kaulan berakan panjenengan ngantos paripurna mangke tapo kalih welas dalu.

Sefem, melu cinta lu kelah terakan dumateng panjenengan buatan kraos menikau sampun tapu songo langkung walulikur menit wekdal wonten studio radio Bahas Sefem. Melu cinta lu kelah terakan dumateng panjenengan menikau wonten kalau dengan telu penikau tan sama nunggal nyawiji lumantar gending-gending tayub inggih punika wonten kalodhangan telu punika. Semoga mbabile badhe kekono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-8-09 saged ugi lumantar WA 08-09-06-66. Kula nderekaken panjenengan ngantos paripurno mangke tabuh kalih welas dalu. Wilujeng dalu Pak kami adalah Bunda Tasmira engkau telalat dan kentong trujo sugeng nyawiji lumantar radio Bahas FM ugi salah

0: Engkau tenalatan Jatiroga mboten kantor menika Bapak Suwarno lajeng Pak Rudi saha Bu Rudi mugi-mugi dalu menika tansah kalipur dening kendeng-kendeng lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Semoga kita laras sesarengan gending ingkang badhe kapiyarsa. Ana semoga menika wonten ingkang gegono kita tampi rumiyin wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gemang.
1: Gending mat.
0: Gending mata. Katemben apa Kang niki Kang?
1: Katemben bubuk ah.
0: Ngaten.
1: Nggih.
0: Kiambakan iki ketingale kok sepi.
1: Kiambakan.
0: Sabar. Nggih. Monggo Kang, salam kagem sinten?
1: Nggih, salame wonten Mbah Man Pentol.
0: Nggih.
1: Ten Baranoro.
0: Ngaten.
1: Iki wonten Bu Ambar, iki oleh Jung Dalu.
0: Nggih.
1: Wonten Mami Rizki. Wonten Mas Santo, nggih wonten Rawan Krengel.
0: Nggih.
1: Wonten Kang Gareng, iki oleh Jung Dalu.
0: Katen.
1: Nggih wonten Kang Wanti, wonten Seputo Lamongan, Antio Senggol, iki oleh Jung Dalu. Iki wonten Kang Bayek. Halo?
0: Nggih, monggo.
1: Pak Lemboto, Wega Tram di Cengdalu.
0: Di Cengdalu.
1: Salamnya Samudiana Mawon, Mbak.
0: Samudiana Mawon,
1: ini Mbak.
0: Kenapa?
1: Kulo paringi nopo Mbak. Waru doyong ya Mbak.
0: Waru doyong, ini di Penrantos.
1: Enten Mbak ya?
0: Wonten, wonten.
1: Nggih, menawi absen-absen disangking to, Mbak.
0: Oh, nggih, mohon kuatos. Nggih.
1: Nggih, ngoten mawon, Mbak.
0: Monggo, monggo.
1: Matur nuwun wedalipun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Gemang.
1: Gending matur.
0: Gending matur, nggih, matur nuwun Kang Parjempol. Engkang wonten kalodangan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM ngersakaken pamundutan inggih punika Waru Doyong nggih menika ingkang badhe kapiyarsa Waru Doyong mandhapipun larang udan. Semoga kita larang.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Korokatan Sutresno, panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

96,6 bahasa pemilujeng dalu kloteraken dumateng panjenengan engkang wonten kalau dengan telu peniko tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM tapos doso langkung 3:09 menit waktu wonten radio Bahasa FM. Sumangga mbok pilih badhe ngekono utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 08/09/06/66. Lan sumangga katang Bahasa FM engkang dalu punika nembe nyawiji mugi-mugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing lumantar 96,6 Bahasa FM radione Bojonegoro. Lan semoga kadang Bahasa FM sinambi menapa kemawon mugi-mugi gendhing ingkang kula terakan dumateng panjenengan punika saged meranani ugi saged dados jampi saya pan

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Gending matoh, inceh, monggo-monggo Mbah Masiran.
1: Nggih, Mbah Masiran leres niki.
0: Inceh, monggo. Salamun kagem sinten, Mbah?
1: Dai, kiambakan to jalan-jalan beratan.
0: Inceh, kiambakan nggih. Inceh, monggo. Salamipun.
1: Salame kangge Lari Warok.
0: Inceh.
1: Terus kangge Mbak Murtini. Eh kanji kali Bu Ambar, kali Sari Waranggono, kali Wasito, kali Mbak Reni, tanggani Wasito,
0: intinya,
1: rondo gantungan.
0: Rondo gantungan copi kelepatosaken.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kemah.
1: Gending matoh tenan.
0: Inji gending matoh Mbak Masiran. Engkau wonten aladan tengger ngasem jenggang tansa setia tuhunya wici lumantar radio Bas FM ngersakan rondo gantungan copi klopatosaken rumien jeng mugi-mugi pamundutan panjenengan menika sakit lo kapiar sakit rondo gantungan enten apa mboten ayo ingin selanjutnya ugi wilujeng dalu semoga ingkang dalu punika badhe gegono nggih sembilan malih taksi kulantu-antu lumantar 03-3-8-0-9 kalau patasakan rumian Mbak Masiran pamundutan panjenengan ane kita laras rumian menika ingkang badhe kapirsa wonten papan pamrehan panjenengan inggih menika ireng-ireng

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96,6 Bahasa FM Lujeng Dalu Kelataran Dumateng Panjenengan. Mboten kraos sampun tabuh sewelas selangkung seketika menit wekdal wonten studio Radio Bahasa FM. Lan wancinipun kalau dengan dalu punika kawula Gayatri nyuwun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Mboten kathah klentak-klentinipun angin kawula matur, kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun lan wilujeng dalu.

Hai, selamat pagi sobat, jumpa kembali ya. Ini Elvi menemani Anda tentu saja sampai tuntas di jam 9 pagi bersama informasi pagi yang selalu bikin happy ya. 96,6 FM Radio Bojonegoro. Untuk Anda semuanya, saya ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas ya di pagi hari ini. Semangat selalu untuk para bunda yang juga pagi hari ini sudah gedebukan kesana kesini ya. Habis masak, bikinkan sarapan putra-putrinya, terus setelah itu masih ngantar sekolah dan juga masih harus beres-beres rumah. Wow, luar biasa sekali untuk para bunda, untuk adik-adik, untuk mbak-mbaknya yang juga mau berangkat sekolah, juga hati-hati aja di jalan ya, gak usah kebut-kebutan ya. Semua selalu IG informasi pagi yang selalu bikin happy, yang bakalan menemani Anda sampai tuntas nanti di jam 9.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Batch 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

Iya masih di IG informasi pagi yang selalu bikin happy. Gimana sobat, sudahkah Anda ngopi-ngopi pagi hari ini? Enaknya itu kopinya itu kopi apa ya? Enaknya kopinya itu kopi susu atau kopi hitam? Atau kopi hitam kupu-kupu? Bersama 96,6 Bass FM Radio Depok Jodogoro, Elvi masih setia sekali untuk menemani Anda semuanya. Tentu saja di informasi pagi yang selalu bikin happy. Happy. Ya happy dong ya, meskipun sekarang ini di tanggal 22 tergolong tanggal yang menuju tanggal tua. Ya tetap happy dong, karena setelah tanggal tua kan ada tanggal muda. Ya udah sama semuanya, dan tentu saja nanti bakalan LV hadirkan untuk informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. So untuk Anda mungkin ada informasi juga boleh dong sharing bersama 96,6 Bass FM Radio Depok Bojonegoro. Seperti biasanya sobatku tercinta, di 081305296 untuk teleponnya di 0353885809.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari